DBS 101.9 FM dan number one hits music station in Banjarmasin. Halo, selamat pagi kaum muda. Ketemu sama Lydia nih di ajang DBS Koran Pagi ya, di jam 8 lewat 2 menit nih Lydia on air. Dan Lydia bakal nemenin kalian semua sampai jam 11 siang nanti, edisi 23 Juli 2026. Gimana nih kabar kalian semua kawan muda? Semoga baik-baik aja, semoga sehat selalu, dan semoga selalu dilancarkan urusannya, pekerjaannya gitu kan. Terus hubungannya baik-baik aja sama ayang, sama keluarga, sama saudara gitu. Amin. Oh ya, tadi kawan muda, ya ampun, gue menuju ke studio itu macet banget ya hari ini. Kalian gimana nih yang di Banjarmasin atau yang lagi di luar Banjarmasin, apakah macet juga nih? Sama ya, yang gue lihat tuh banyak banget anak-anak sekolah, terus ibu-ibu yang hektik banget buat nganterin anak-anaknya yang masih SD gitu kan, ya ampun. Dan gimana ya kalau muda, nggak bisa dihindarkan gitu, karena pagi-pagi kayak gini emang lagi rame-ramenya jalanan ya, pada berangkat kerja, pada berangkat kuliah gitu. Nah, bagi kaula muda yang sekarang masih di jalan sambil dengerin Lydia di sini, entah naik mobil atau naik motor sambil headsetan, hati-hati di jalan ya, jangan ngebut, yang penting cepat sampai gitu, hati-hati, jangan meleng dikit gitu ya, supaya kalian aman, stay safe gitu. Dan kaula muda, Lydia mau sapa-sapa dulu nih buat kaula muda yang ada di Banjarmasin maupun yang ada di luar Banjarmasin ya. Selamat bergabung, selamat datang di DBS 101.9 FM. Lydia bakal nemenin kalian selama 3 jam ke depan, mau sharing-sharing berita yang terkini, entah dari berita lokal, nasional, ataupun internasional. Makanya keep stay tune di DBS 101.9 FM, the number one hits music station in Banjarmasin, bareng Lydia.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy
4: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: listeners. 101.9.
1: Number one hit music station. 101.9.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

Yo on DBS 101 FM dan number one hits music station in Banjarmasin. Masih bareng Lydia di sini di ajang DBS Koran Pagi hari Kamis 23 Juli 2026 kaum muda. Dan Jalan Dahlia 35 ya terpantau udah mendingan, udah gak terlalu macet kayak tadi pagi gitu kan. Mungkin udah pada nyampe kantor gitu ya. Dan gue mau sapa-sapa lagi nih buat kaum muda, kali aja baru bergabung di streaming DBS 101.9 FM atau di frekuensi 101.9 FM radio analog. Dan kaum muda, langsung aja ya kita ke berita pertama nih. Dimulai dari berita terbaru dari berita lokal nih. Ya kalian tahu kan, sekarang tuh akhir-akhir ini tuh panas banget kalau muda, apalagi kalau siang-siang ya. Nah, kita tuh ternyata udah dihadapkan dengan musim kemarau ya. Biasanya nih di tempat kita itu kalau musim kemarau itu rawan banget kebakaran hutan. Jadi ini ada berita terbaru, Kabupaten Banjar tetapkan siaga karhutla dan krisis air bersih hingga 30 Juli nih kawula muda. Enggak mengenakan banget nih kalaunya air bersih tuh sampai krisis gitu, karena kita tuh perlu banget nih sama air ya. Bagi gue nih ya, enggak tahu bagi kalian ya. Gue mending mati lampu gitu daripada krisis air bersih. Tapi kalau bisa jangan keduanya ya. Kalau bisa memilih, gue mending mati lampu daripada harus krisis air bersih. Karena dulu kalau nggak salah tahun 2020-an kita sempat mengalami kemarau yang sangat parah ya kaum muda, sampai semua sungai tuh kering gitu. Hingga yang dimasukin di daerah sungai itu adalah air laut. Ya ampun, asin banget. Mana PDAM nggak keluar airnya. Aduh, mana orang-orang jualan galon pada nggak ada. Wah, tahun-tahun segitu gue udah cukup sekali gitu. Oke, langsung deh kaum muda, ini dari Banjarmasin Pos ya, Martapura. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta krisis air bersih mulai menjadi persoalan serius nih yang dihadapi Kabupaten Banjar di tengah musim kemarau nih kaum muda. Pemerintah daerah pun menetapkan status siaga darurat sebagai langkah menghadapi dua ancaman bencana tersebut. Status siaga darurat mulai diberlakukan sejak pertengahan Juli 2026 dan bakal dievaluasi berdasarkan perkembangan kondisi di lapangan. Kebijakan itu menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan instansi terkait untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla sekaligus dampak kekeringan. Habis itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, Haji Yudi Andrea, mengatakan nih kaula muda, status siaga darurat tersebut diberlakukan mulai tanggal 17 Juli kemarin hingga tanggal 30 Juli mendatang. Menurutnya, evaluasi nantinya bakal menentukan gitu, apakah status siaga perlu diperpanjang atau disesuaikan dengan kondisi cuaca serta tingkat kerawanan bencana di wilayah Kabupaten Banjar. Di sisi lain, dampak kemarau sudah mulai dirasakan warga nih. Peringatan dini kekeringan meteorologis yang dikeluarkan oleh BMKG mulai terlihat di lapangan dengan mengeringnya sejumlah sumber air warga. Dan bahkan teman gue yang tinggal di daerah situ, katanya udah mulai kebakaran nih, tapi nggak yang sampai gede banget, ada percikan api gitu. Wah, bahaya banget ya. Jadi kita harus siaga selalu gitu. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar, Wasis Nugraha, mengatakan pihaknya terus mengoptimalkan sumber daya untuk menangani dampak kekeringan sekaligus mengantisipasi karhutla kaula muda. Terus, data BPBD Kabupaten Banjar mencatat sebanyak 529.550 liter air bersih udah disalurkan kepada masyarakat di 22 desa yang tersebar pada 9 kecamatan. Distribusi tersebut dilakukan selama periode 17 Juni hingga 21 Juli 2026. Selain mengirimkan air bersih, BPBD juga meminjamkan tandon kepada warga di wilayah terdampak untuk membantu menampung dan menyimpan persediaan air. Wasis menyebut dampak kekeringan paling dirasakan di Kecamatan Beruntung Baru, Sambung Makmur, serta sejumlah desa di Martapura Barat dan Sungai Tabuk, kaula muda. Berkurangnya curah hujan membuat sebagian sumur warga itu mengering dan debit sumber air mengalami penurunan. Salah satu wilayah dengan kebutuhan distribusi air cukup besar nih berada di Kecamatan Astambul, kaula muda, di Desa Pingaran Ulu.
BPBD udah menyalurkan 153.600 liter air bersih. Kemudian Desa Pingaran Ilir sebanyak 72.400 liter dan Kelampayan Tengah 10.000 liter. Bantuan air bersih juga disalurkan ke sejumlah desa di Kecamatan Beruntung Baru, Martapura Barat, Martapura, Martapura Timur, Mataraman, Sambung Makmur, Karangintan hingga Sungai Tabuk. Kondisi kekeringan tersebut sejalan dengan laporan Stasiun Klimatologi Kelas 1 Kalimantan Selatan yang mencatat curah hujan di seluruh wilayah Kalsel berada pada kategori rendah pada dasarian 2 Juli 2026. Bahkan seluruh wilayah Kalsel tercatat mengalami sifat hujan di bawah normal gitu. BMKG juga memprediksi sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan masih bakal mengalami curah hujan rendah hingga akhir Juli nanti kaula muda. Jadi Agustus kita udah stabil ya. Nah, situasi tersebut berpotensi memperbesar risiko kekeringan sekaligus meningkatkan ancaman karhutla juga. Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Banjar meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan nggak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran gitu, termasuk membuka lahan dengan cara membakar atau biasanya cowok-cowok nih ya kalau ngerokok abu, maksudnya itu puting itu dibuang gitu ya, puting rokoknya itu dibuang sembarangan. Nah, siapa tahu bisa memicu kebakaran walaupun lo udah yakin gitu, udah matiin apinya, tapi siapa tahu kan musibah gak ada yang tahu gitu. Terus BPBD juga mengimbau masyarakat menghemat penggunaan air dan memanfaatkan sumber air secara bijak selama musim kemarau kaula muda. Dan ya semoga aja ya ini bisa kita lalui dengan cepat. Dan semoga nanti Agustus benar aja kita udah gak menghadapi musim kemarau lagi. Dan semoga aja gak ada kebakaran yang gede terjadi kayak dulu-dulu ya yang udah terjadi sebelumnya.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: We like to hear that kicking country music.
5: Country.
1: Country.
4: Country music.
6: Country music.
7: Oh, come on.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

Masih di 101,9 FM dan number one hits music station in Banjarmasin. Masih bareng Lydia Kaula Muda di jam 9 lewat 54 menit di ajang DBS Koran Pagi. Ini masih berhubung dengan Karhutla ya Kaula Muda. Dan ini masih beritanya dari Banjarmasin Post ya. Akibat karhutla nih Kaula Muda, hijaunya Gunung Bali di kota-kota baru di kota baru berubah jadi abu gitu. Nah, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla turut terjadi di Kabupaten Kota Baru belakangan ini nih Kaula Muda. Sejumlah titik dilaporkan terbakar dengan luasan variatif dan terbilang kecil ya. Untung aja nggak gede, tapi ini tuh ya ampun merugikan banget ya. Tetap aja gitu, walaupun gak gede-gede banget, gak terjadi kayak yang sebelum-sebelumnya gitu. Salah satunya seperti terjadi di desa Sungai Toib di kawasan, di dekat kawasan perkantoran, hingga di jalan Campa Jawa, Kecamatan Pulau Laut Sigam, dan di Gunung Bali, desa Labuan Mas, Kecamatan Pulau Laut Selatan.

Dari sejumlah video yang beredar di media sosial kaum muda, karhutlah di Gunung Bali yang juga kerap dikunjungi masyarakat sebagai objek wisata nampak terlihat lebih luas. Hamparan ilalang di bukit yang biasanya menghijau berubah jadi arang menghitam. Kejadian ini juga masih belum diketahui pasti nih penyebabnya. Namun dari pihak kepolisian Polsek Pulau Laut Selatan hari itu juga udah menyambangi lokasi. Perubahan drastis ini pun banyak menuai berbagai komentar dari netizen. Seperti ada yang berniat mengunjungi, namun nggak nyangka gitu malah lebih awal terbakar ya. Nah, tanggapan lainnya ada yang menyarankan datang 1 atau 3 bulan lagi karena diprediksi ilalang yang mati bakal tumbuh dan menghijau kembali kaula muda. Sementara itu, disampaikan Kepala Bidang dan Logistik BPBD Kota Baru terkait kebakaran lahan di Desa Labuan, pihaknya belum menerima laporan. Katanya malam tadi sampai sekitar pukul 10 malam WITA kami memadamkan api di Campa Jawa, ungkap Fahmi. Adapun terkait jumlah karhutlah yang terjadi di belakangan ini, ia juga masih belum mengetahui pasti nih, namun segera meminta ke bidang yang menanganinya. Itu dia kaula muda, dua berita lokal yang terbaru. Nggak jauh-jauh dari karhutlah ya, kita sekarang tuh memang lagi panas-panasnya, lagi menghadapi musim kemarau. Jadi kaula muda hati-hati ya dalam melakukan aktivitas, apalagi di dekat yang banyak semak-semaknya gitu, karena gampang banget terbakar. Bahkan nggak ada sumber api pun dia bisa terbakar sendiri. Ya kaula muda, stay tune ya bareng Lydia terus, sisa 1 jam lewat 3 menit lagi. Lydia masih nemenin kalian semua di ajang di BS Koran Pagi. Kita dengerin dulu single yang bisa nemenin kalian buat tetap semangat terus di pagi hari ini, walaupun cuaca sedang panas-panasnya.

0: akhirnya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya. 101.9

0: pas pukul 10.
1: Ini mic-nya kenapa ya? Sorry kalau muda. Tes. Ya. Oke, sorry kalau muda ada gangguan teknis ya. Kita lanjut ke berita nasional nih kalau muda. Ternyata presiden kita nih, Prabowo Subianto, baru aja kemarin melantik Sudaryono sebagai kepala BGN. Wow, selamat ya untuk Bapak Sudaryono karena udah resmi menjabat sebagai kepala BGN. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai kepala Badan Gizi Nasional Kawula Muda. Sudaryono menggantikan Nanik SD yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Pelantikan digelar di Istana Negara Jakarta kemarin hari Rabu tanggal 22 Juli 2026. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah anggota Kabinet Merah Putih turut menghadiri prosesi tersebut. Pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, dibacakan keputusan Presiden nomor 78P tahun 2026 tentang pengangkatan Sudaryono sebagai Kepala BGN. Setelah itu, Prabowo memandu pengucapan sumpah jabatan. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Demikian sumpah yang dibacakan Sudaryono kemarin kaula muda. Usai mengucapkan sumpah jabatan, Sudaryono menandatangani berita acara pelantikan yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan Presiden Prabowo menunjuk Sudaryono sebagai kepala BGN menggantikan Nanik SD. Nah, Prasetyo mengatakan Sudaryono ini dipilih karena udah mengikuti sejak awal penyusunan konsep dan gagasan program makan bergizi gratis kaula muda. Dan sebagai wakil menteri pertanian, tentu aja selama ini Badan Gizi Nasional yang kegiatannya adalah memberikan makan bergizi gratis itu nggak pernah lepas dari tugas beliau di Kementerian Pertanian, ujarnya. Wow, sekali lagi Lydia mengucapin selamat buat Bapak Sudaryono karena udah resmi dilantik ya sebagai kepala BGN menggantikan Ibu Nanik SD yang katanya mengundurkan diri karena alasan kesehatan kaula muda. Dan semoga Ibu Nanik cepat sehat ya. Dan semoga Bapak Sudaryono menjalankan tugasnya dengan baik. Dan semoga bisa membenahi apa yang kurang dari program pemerintah kita, yaitu makan bergizi gratis.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Masih di 101,9 FM dan number one hits music station in Banjarmasin di BSFM. Menit 50 lepas dari pukul 10 kawal muda di ajang di BS Koran Pagi. Sebagai penutup ajang hari ini ya, kita tutup dengan berita terbaru yang masih berhubungan dengan berita kemarin nih kawal muda. Terdapat kasus korupsi dari Jampitsus. Itu loh yang emas 74 kg, ingat gak sih? Nah, jadi ada berita terbarunya nih. Katanya Kejagung tambah perkara untuk Febri. Kini usut dugaan TPPU. Jadi kawal muda, Kejagung membuka babak baru dalam pengusutan perkara yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Korps Adiaksa kini menerbitkan surat perintah penyidikan atau sprindik baru untuk mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait temuan emas berat 74 kg dan uang tunai ratusan miliar rupiah di rumah Febri Adriansyah di Sentul, Jawa Barat. Sprindik TPPU tersebut merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya dilimpahkan Kortas Tipikor Polri. Dengan penerbitan sprindik baru itu, total terdapat 4 sprindik yang kini diusut Kejagung dalam rangkaian perkara tersebut. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan sprindik diterbitkan tim 9 setelah mempelajari perkara dan menerima penyerahan barang bukti dari Polri. Sprindik TPPU itu terdaftar dengan nomor print 03/F.2/FD.2/07/2026 tertanggal 20 Juli 2026 kawula muda. Nah, Anang mengatakan anggota tim 9 dipilih untuk menghindari potensi resistensi antara penyidik dengan para tersangka. Sebelumnya nih, Kejagung tuh udah menerbitkan 3 sprindik atas pelimpahan perkara dari Polri, yaitu terkait kasus Asabri, Krakatau Steel, dan pengadaan batu bara PLTU yang menyebabkan blackout. Dalam perkembangannya, Febri Adriansyah dan Don Rito telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Asabri. Nah, parahnya nih, Febri ini nggak hadiri pemeriksaan. Sebagai tindak lanjut penyidikan TPPU, tim 9 memanggil 4 saksi pada hari Rabu kemarin tanggal 22 Juli yaitu Febri Adriansyah, Don Rito, inisial NH dan TS. Penyidik juga meminta keterangan seorang ahli TPPU. Nah, namun Febri ini tidak memenuhi panggilan pemeriksaan karena alasan kesehatan. Penyidik pun menjadwalkan pemanggilan ulang terhadap keduanya pada hari besok ya, hari Jumat tanggal 24 Juli 2026. Anang memastikan penyidikan dilakukan secara transparan, kaula muda. Pemeriksaan pada hari Rabu kemarin turut dipantau tim koordinasi dan supervisi KPK, Komisi Kejaksaan, Kortas Tipikor Polri, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Nah, Anang pun menambahkan lagi nih kaula muda, koordinasi antara tim 9, penyidik Polda Metro Jaya dan tim Kortas Tipikor Polri terus dilakukan untuk mempercepat penanganan perkara. Wow, parah banget ya sampai sejauh itu gitu. Semoga ini tuh cepat selesai dan pelakunya itu dihukum seberat-beratnya karena jelas banget merugikan negara untuk kepentingan dia sendiri. Apalagi sampai punya emas 74 kg di rumah gitu. Wow, kalau gue sih punya segitu ya gue ogah kerja gitu. Oke deh, kalau udah, thank you ya udah stay tune bareng dia di sini di DBS Koran Pagi. Dari jam 8 sampai sekarang mau jam 11. Habis ini jangan kemana-mana, bakal ditemenin sama Zia ya seperti biasa di DBS Asian Hits. Jangan lupa request. Dan DBS FM akan selalu mengudara sampai jam 11 malam nanti bareng Eno di ajang Scary Night ya, cerita horor kayaknya. Ini malam Jumat ya. Oke deh kalau muda, stay tune di DBS 101 FM, the number one hits music station in Banjarmasin. Stay safe, stay healthy. Dede pamit dulu, sampai jumpa.

Inggo, kalau muda berarti ketemuan sama di Biasa Sianet selama 2 jam ke depan sampai nanti kelaran pukul 1 siang. Miss hari ini di tanggal 23 Juli. Seperti biasa, Zia bakal menemani lo semua dengan single Asia Timur buat hari ini biar apa ya? Kayak biasa sih, biar gak ngantuk gitu hari Kamisnya. Yang mau request-request, yang mau kirim salam, bisa banget DM Instagram kita di bias_1019fm. Jadi kalau misalkan lo mau dengerin single K-pop terbaru atau favorit lo, kayak gitu ya, bisa DM Instagram kita, bisa sekalian kirim-kirim salam juga. Tahunnya bebas ya. Ini dari Rizky Fahreza yang request di pagi ini. Rizky Fahreza, mana tadi ya? Ada dua single sekaligus yang dia request. Yang pertama ada BTS Normal, yang kedua ada BB Girls dengan Body Wave. Jujur ya, ini karena Rizky Fahreza tiap hari requestnya BB Girls yang Body Wave itu, lama-lama jadi suka. Seru ya, ini lagu enak gitu. Karena kadang sih itu kan gak begitu yang apa ya, update ya. Oh ini lagu baru ternyata, oh ini ternyata lagu lagi booming kayak gitu. Karena kan tiap hari pasti banyak banget lagu baru atau lagi yang cepet ya perkembangan dengan merekanya comeback, dengan mereka yang ngeluarin single baru atau album baru gitu. Jadi mungkin ada beberapa yang terlewat gitu, dan karena dia request, Rizky Fahreza request, terus jadi pertama kali denger, ih enak banget, terus karena tiap hari di request jadi kayak suka. Salamnya buat semua kalau muda aja, katanya semoga semakin eksis, semakin sukses. Terima kasih banyak, nanti bakal diputerin sehabis ini ya, jadi tungguin aja. Next ada Nang Daniel, request yang pertama dia maunya lagu BTS, tapi karena sudah di request sama Rizky Fahreza tadi, jadi diganti sama Ayoin. Tunggu bentar ya, apakah ada? Tunggu, diliatin bentar.

nanti ya bakal diusahin ya, kalau misalkan gak ada nanti bakal diinfoin lagi. Karena mungkin di playlist lain atau kayak gimana gitu. Oke deh, nanti bakal diinfoin lagi buat Nang Ladino. Kalau misalkan ada nanti bakal langsung diputerin, kalau misalkan gak ada nanti bakal diinfoin lagi, oke? Next ada Mini Bestie. Hello Mini Bestie. Oh ini beda nih dari kemarin. Biasanya dia requestnya BeForest yang missing. Kali ini, hari ini mungkin lagi mau dengerin Stay Strong-nya by BeForest. Terus ada juga Nova Flame. Kayaknya Nova Flame belum ada deh di playlist kita. Tapi nanti bakal diusahain ya. Kalau misalkan ada bakal diputerin. Kalau misalkan gak ada seperti biasa nanti bakal diinfoin lagi. Kalau misalkan mau ganti requestan atau misalnya mau ganti yang lain atau lagu yang lain tapi tetap penyanyi yang sama, nanti bakal dikasih tahu juga. So ya, sambil menemani lo makan siang, sambil menemani lo cari-cari makan atau lagi di perjalanan, ditemani dulu sama beberapa single requestan dari Kalamuda. Let's enjoy.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care. R&B Hip Hop 9.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Your music, your station. 101.9.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: This is 101.9 FM. Kangen lagu-lagu lama?

kalau ngedate ada satu single jadinya Heart to Heart Lemon Tang, kayak seger gitu ya, karena cuacanya yang panas ditemani dengan singlenya Heart to Heart, jadinya kayak berasa minum es kelapa gitu. Apa sih? Oke, ada Anion Sub yang jadi ramai dibahas di media sosial setelah beredar sejumlah video dari konser Twice yang diduga memperlihatkan sosok pria yang mirip dirinya duduk bersama artis Kim Sejong. Dalam beberapa video yang viral, penggemar menyoroti penampilan pria tersebut yang mengenakan topi dan juga masker. Banyak yang menilai postur tubuh, gaya berpakaian, hingga profil wajahnya sangat mirip dengan An Yeosop. Tidak hanya itu, video lain juga memperlihatkan Kim Sejong dan pria tersebut terlihat berbincang bersama beberapa kali usai konser yang semakin memicu berbagai teori dari para penggemar. Namun hingga saat ini belum dapat dipastikan pria tersebut adalah An Hyosop dan informasi yang beredar saat ini masih sebatas dugaan dan spekulasi warganet sehingga belum dapat dipastikan kebenarannya. Wah, kalau udah lihat klipnya, kalau muda itu viral banget di Twitter, di TikTok juga viral banget, lagi ramai banget diperbincangkan. Kalau dari postur tubuh sih emang mirip ya, cuman nggak tahu karena kan tertutup topi, dia pakai topi terus pakai masker juga. Kalaupun benar itu adalah An Hyosop, ya udah gitu kan, berarti faktanya mereka nonton berdua gitu, Kim Sejong dan juga An Hyosop. Tapi semoga benar sih, kan lucu ya. Sekarang sudah di menit 56, lepas pukul 11 waktu di Biasa FM. Udah jamnya makan siang, tinggalin kerjaannya bentar, kesibukannya bentar, cari makan dulu, isi tenaganya dulu, minum air putih yang banyak karena cuacanya lagi panas banget. Kalau misalkan lo mau keluar, mau cari makan, jangan lupa untuk pakai sunscreen ya, karena bener-bener panas kalau udah di luar, jadi jangan lupa untuk minum yang banyak, pakai sunscreen juga biar mukanya nggak gosong. Masih ada sekitaran satu jaman lagi buat lo semua yang mau dengerin single Asia Timur, K-pop, Jepang, Mandarin, yang lagi mau dengerin single favoritnya atau yang terbaru gitu ya, idol group, boy group, girl group, buat menemani lo makan siang hari ini boleh banget di Instagram kita di bias_1019fm. Kalau mau sekalian kirim-kirim salam juga bisa banget ya, pokoknya langsung aja di Instagram kita di bs_1019fm. Zia tungguin ya kalau udah, sampai nanti kelaran pukul 1 siang. Ini ada beberapa playlist dulu buat menemani lo di siang hari ini. Belibet gak tuh? Sorry banget. This is Twice, alcohol free.

0: Wait, hold up, stop.
1: You know what? Not even God can stop me.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, pahitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!

0: dari Wings Food.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Your music, your station. 101.9.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

ada penyanyi IU yang membatalkan konsernya dan album barunya akibat sakit telinga. Penyanyi sekaligus aktris IU membatalkan rencana konser di Goyang Stadium pada September nanti, dan pembatalan itu menjadi salah satu beberapa perubahan yang ia ambil terkait kegiatannya akibat kondisi kesehatan yang memburuk. Melalui sebuah surat yang dibagikan kepada para penggemar di platform Berries pada hari Senin kemarin, IU mengungkapkan menghadapi situasi sulit untuk akhirnya mengambil keputusan menunda rangkaian tour konsernya. Pembatalan agenda besar tersebut terpaksa dilakukan akibat memburuknya gejala gangguan kronis pada telinganya, yaitu disfungsi tuba Eustachius patulous. Aduh, sorry ya kalau misalkan salah penyebutan. Kondisi kesehatan itu pada akhirnya berdampak pada jadwal konser, begitu pula dengan jadwal peluncuran karya musik terbarunya. Meskipun proses produksi album studio ke-6-nya telah selesai sepenuhnya, perilisan album tersebut dipastikan ditunda beberapa bulan mendatang. Langkah penundaan ini diambil lantaran strategi promosi utama untuk album baru tersebut sejak awal telah dirancang untuk berpusat dan berjalan beriringan dengan momentum konser serta rangkaian tur domestik. Di akhir suratnya, IU menyampaikan penyesalan terdalam serta rasa terima kasih atas dukungan para penggemar setianya. Sembari menuliskan permohonan maaf dan ungkapan cinta yang mendalam, IU juga berjanji akan menyuguhkan album baru yang beragam serta menyatakan tekad kuatnya untuk memulihkan diri agar bisa mengawali 2027 bersama para penggemar. Dan hingga saat ini belum ada pengumuman atau target jadwal baru peluncuran albumnya serta tur konser terbarunya IU. Kita doain aja semoga dia cepat sembuh ya, kalau udah, karena sayang banget kalau misalnya harus hiatus mungkin beberapa bulan ke depan, mungkin sampai akhir tahun 2026 ya, karena mungkin kondisi kesehatannya, karena jadwalnya padat banget, udah nyanyi, konser, terus dia juga beberapa bulan terakhir ada project film juga, dan mungkin itu yang jadi kondisinya jadi semakin memburuk. Sekarang sudah di menit 45, lepas pukul 12 waktu di BS FM. Sudah 2 jam kebelakang Zainya nemenin lo semua hari ini di edisi hari Kamis di tanggal 23 Juli. Di BS Asian Hits-nya pamit dulu kalau muda, tapi nanti bakal disambung sama di BS Santai Siang dengan informasi menarik buat lo di hari Kamis ini. Yang belum makan siang, jangan lupa untuk makan siangnya ya, karena udah di jam makan siang, jangan sampai emahnya kambuh dulu, asam lambungnya naik, baru lu nya ingat makan siang. Yang sudah request hari ini, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk request tiap hari Senin sampai hari Jumat di jam 11 sampai di jam 1 di ajang DBS Asian Hits. Kita ketemu lagi besok kalau mudah. Keep 101 DBS 1 FM, the number one hits on 6 station, and Banjarmasin. See you too.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa, Kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru, mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, mbak, buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: One point nine.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, pahitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

ada sesuatu yang harus kita syukuri ya. Kalau muda, walaupun kayak banyak banget rintangannya, tapi ada aja yang harus disyukuri di hidup ini. Untungnya hidup tuh masih berjalan sampai saat ini. Dan masih di DBS Santai Siang, kalau udah barengan sama Zia sampai nanti kelaran pukul 3 sore. Bosan dengan rasa mie instan dalam cup yang biasa-biasa aja. Kalau misalkan lo mau cari sesuatu yang beda gitu ya, ini ada 3 mie cup dengan rasa lintas negara yang wajib lo coba. Yang pertama adalah rasa laksa Singapura. Kalau lo penasaran dengan rasa laksa yang creamy dan gurih khas Singapura, varian ini jadi jawabannya karena kuahnya berbasis santan yang dipadukan bumbu laksa autentik menghasilkan rasa yang kaya dan sedikit pedas di setiap serupan. Tekstur mie instan yang kenyal yang menyerap kuah dengan baik, jadi setiap suapan itu tetap terasa gurihnya. Kuah santannya cukup kental sehingga terasa lebih mengenyangkan dibandingkan mie cup kuah bening biasa. Cocok banget buat jadi cemilan berat di siang hari atau malam hari. Yang kedua adalah rasa bakso lokal. Kayak ini favorit banyak orang ya. Kalau lo tetap rasa yang familiar dan seperti rasa khas Indonesia gitu ya, varian ini bawa nostalgia rasa lokal dalam kemasan cup yang praktis. Kuahnya biasanya gurih dengan kaldu bakso dengan topping meatball yang gak seberapa itu biasanya, tapi menambah tekstur kenyal dan rasa kuahnya cenderung lebih ringan dan familiar di lidah orang Indonesia. Ini cocok banget kalau misalkan lo mau rasa yang aman tapi tetap seru gitu ya, karena ada rasa topping baksonya. Dan yang terakhir ada rasa pedas ala Korea. Ini kalau lo suka sama pedes-pedes, pecinta pedes yang lebih dari sekedar cabai biasa, varian pedas ala Korea ini menawarkan sensasi rasa yang khas dengan sentuhan gurih dari jamur. Level pedasnya cukup terasa, jadi kalau misalkan lo makan ini, jangan lupa untuk siapin minum yang banyak ya, kalau misalkan lo nggak terlalu kuat sama pedas. Nah, biasanya itu kuahnya tuh kayak rempah dengan rasa jamur yang menambah istimewa di rasanya. Terus khas mie ala Korea juga biasanya jadi andalan tuh saat cuaca yang dingin atau misalnya tubuh lo jadi kayak saat tubuh lo tuh merasa kayak pengen sesuatu yang pedes tapi panas gitu. Wah, ini perfect banget sih. Dan itu tadi informasi hari ini, kalau udah di edisi hari Kamis di tanggal 23 Juli. Sudah 3 jam kebelakang, 4 jam ya malahan ya, Zia nemenin dari tadi di jam 11 sampai sekarang mau kelaran pukul 3 sore. Kita ketemu lagi besok, kalau udah jangan lupa untuk dengerin Zia siaran di setiap jam 11 sampai di jam 3. Nanti bakal disambung sama penyiar lain, jadi kalau misalkan lo nya gak ngapa-ngapain, jangan ganti frekuensinya, karena DBS masih mengudara sampai nanti di jam 11 malam. Saat ini Zia pamitan, kalau udah keep set and only on DBS 101.9 FM, the number one hit music station in Banjarmasin. See you, bye-bye. 101.9

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Your music, your station. 101.9.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare R&B Hip Hop 9

Yeah, turn me up a little more. Yeah, you feel that?

0: dari Wings Food.
1: Power Gang Push!
2: Dong, ayo dong! Ya, Wi-Fi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
0: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Hot, hot, the hottest music. 101.9.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. 101.9 FM.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, pahitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care. Hot music, hot, hot, the hottest music. 101.9.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan
3: muda. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Hai, aku Nasya Zahira.

Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifat Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya. 101.9

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wingscare. Check these out.

101,9 FM di Best Number One Hits Music Station in Banjarmasin. Backsound ini adalah backsound kita di akhir tahun 2025 kemarin, kalau muda, kalau kalian ingat. Dan di awal tahun kemarin officially kita beralih ke backsound yang baru. Dan gak tahu, malam hari ini rasanya pengen banget denger lagu, pengen denger backsound ini. Terakhir kita pakai backsound ini ada suara-suara yang ikut masuk juga di sini. Mudah-mudahan malam ini enggak ya. Oke, seperti biasa malam Jumat hari ini di edisi yang ke-16. Benar enggak sih? 23 cuy. 23 Juli 2026. Udah 4 hari aja. Malam hari ini seperti biasa kita bakal mendengarkan cerita-cerita horor kalian, mendengarkan pengalaman-pengalaman kalian tentunya di sini sampai jam 11 malam. Kalau mudah silahkan buat yang pengen bergabung, yang pengen menceritakan pengalaman pribadinya, pengalaman horornya, pengalaman misterinya juga, boleh langsung DM kita di Instagram di BSFM, di BS_1019FM kalau mudah. Mudah-mudahan sih malam hari ini banyak cerita yang seru ya, yang belum pernah kita dengarkan, atau mungkin cerita yang baru aja kalian alamin. Kalau mudah bisa langsung gabung di sini nanti. Kita ketemu sama single pertama dulu. Scary Night bakal hadir setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.

0: lebih sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, pahitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!

0: dari Wings Food. Segernya kelewatan!
1: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Segernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Ada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: This is 101.9 FM.
5: Kangen lagu-lagu lama?

0: Hindo Classic hanya di Radio DBS FM, tempat anak muda mangkal.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care. Check these out.

0: lu yang goyang, gue yang geli, gimana ya? Aduh, tolong, maaf, jangan terlalu banyak ketawa malam hari ini ya.
1: Kenapa?
0: Pas gue pendek. Napas gue pendek, suara lu gak ada. Itunya mati gak? Masa salah? Gak ada suaranya punya lu. Iya benar ini. Coba. Gak ada. Bukan telinganya, Bu. Oh, telinganya juga gak ada. Gak ada, suara lu gak ada. Salah naikin apa gue? Coba deh, semua. Nih, gue naikin. Gak ada juga. Gak ada, Bu, gak ada. Iya. Harusnya ini nih. Nih, ini doang. Gak ada.
1: Aku
0: nggak mungkin. Emang gue nggak bisa memperbaiki gitu.
1: Ayo.
0: Sebentar, itunya kali itu.
1: Udah nggak, udah dinaikin.
0: Turunin.
1: Tes. Nggak ada.
0: Hah? Apakah ini gara-gara mati? Mati semua. Sebentar, ini kali ini. Coba.
2: Tes ya. Loh. Tes ya, sudah.
0: Ada sih, cuman kecil.
2: Enggak kecil kok.
0: Hah?
2: Enggak kecil.
0: Coba deh kalian kalau muda yang dengar. Kayak gimana suara ibu ini? Itu suara tahu. Itu suara tahu.
2: Enggak kecil.
0: Kok ada yang muter ini ya? Coba lagi.
2: Tes.
0: Kecil banget.
2: Kenapa ya?
0: Tuh. Coba pakai yang lain deh. Itu yang mana lagi nih? Ribet amat dah. Baru juga seminggu gak siaran. Gak ada, langsung on berarti. Bentar. Lagi. Enggak, bukan satunya berarti. Ya Allah, kenapa sih ini? Kalian pada kenapa sih? Enggak ada.
2: Nah.
0: Yang mana tuh? Ini.
3: Ya.
0: Nah, baru. Itu kenapa ya?
3: Gak tahu, kumat.
0: Oke deh. gue matiin dulu, selesain aja. Cerita malam, scary night malam hari ini. Kalau mudah, setelah minggu kemarin absen, ya kan, minggu ini kita hadir lagi. Walaupun dengan suasana juga yang masih tidak mengenakan sih bagi gue. Gak tahu nih, awet banget ininya, sakitnya. Kenapa ya? Nah, makan sih ibu. Aduh, jangan ketawa. Udah, belum, abisin dulu punya. Kita masih ngundang kalian buat cerita horor malam hari ini kalau mudah. Gue ada punya satu cerita. Ada yang DM di Instagram. Di lokasinya di ini, di rumah sakit.
1: Hari ini tamunya
0: enak. Bahaha.
1: Hari ini tamunya enak.
0: Iya, belum gue pencet nih. Udah belum? Kalau udah gue pencet nih.
3: Tahu Dahlia.
0: Emang bener, tahu bakso di sini tuh enak banget kalau bener. Serius.
3: Bukan tahu bakso yang dalamnya bakso.
0: Iya, bener. Itu pengalaman cece, bukan pengalaman gue. Jadi dia beli tahu bakso saking pengennya makan tahu bakso. Terus yang di sini tutup, dia beli online tahu bakso. Ya literally bakso pada
3: bakso dibagi 4 gitu. Bakso bulat dipotong 4 dimasukin dalam tahu. Aku waktu makan,
0: wah bakso beneran nih.
3: Ya nggak bohong sih.
0: Iya bener. Inilah kita di Scary Night. apa cerita horor tapi dibalut sama komedi. Jadi kalian jangan kaget yang baru pertama kali dengar ya. Karena
3: kami penakut.
0: Iya. Itulah alasannya kenapa jadi kita kayak gini ya. Nah, jadi ini adalah cerita dari namanya disamarin apa enggak ya?
3: Cewek cowok?
0: Cewek.
3: Cewek.
0: Iya.
3: Keret.
0: Gak apa-apa deh. Kayaknya namanya juga mana tadi ya ceritanya?
3: Lah.
0: Nah, ini dia. Namanya Nadia. Dia kerja di salah satu rumah sakit swasta yang ada di Banjarbaru.
3: Oke.
0: Kalau nggak salah dia ini bagian ini deh apa IGD.
3: Wah, sibuk banget tuh.
0: Iya. Nah, ini ceritanya sebenarnya ceritanya nggak terlalu panjang, singkat aja. Mm-mm. Tapi menurut gue gongnya tuh dapet banget. Dia mulai ceritanya kayak gini. Kalau ada yang meninggal atau habis tabrakan, ceceran darah. Kalau ada yang meninggal atau habis tabrakan, berceceran darahnya dan akhirnya meninggal, terus dibawa ke ruangan IGD.
3: Sudah meninggal dibawa ke ruang IGD?
0: Iya, karena kan harus di ini dulu.
3: Oh, visum gitu ya?
0: Iya, di visum atau di otopsi kayak gitu.
3: Iya, otopsi ya, visum kan buat kali itu.
0: Nggak setiap, nggak selalu sih, tapi kebanyakannya akan terjadi hal seperti ini. Jadi, aduh, gue merinding duluan. Pintu di sana itu terbuka sendiri.
3: Pintu IGD.
0: Iya.
3: Oke.
0: Entah pintu IGD yang dia maksud atau pintu apa, yang pasti di area situ ya, di area IGD itu ada pintu yang terbuka sendiri. Kalau nggak pintu yang terbuka sendiri, ada suara.
3: Suara apa?
0: Suara ya entah dari alat yang jatuh.
3: Oke. Okay.
0: Atau suara-suara yang ya suara-suara aneh lah ya.
3: Mm-mm.
0: Nah, ini barusan banget katanya kemarin itu terjadi. Pintu besi itu kebuka sendiri. Yang menyaksikan ini adalah cleaning service. Nah, setiap kali pintu itu kebuka sendiri, pasti ada pasien yang meninggalnya itu gak wajar.
3: Nah, sekarang pintunya ini kalau bisa tahu ada info nggak? Pintu yang bisa buka tutup sendiri itu atau buka yang pintu dorong? Pintu. Yang harus dibuka sendiri?
0: Biasanya kan
3: kalau kayak gitu kan kejadiannya ini pintunya buka sendiri.
0: Kalau itu kan biasanya di lobi, nggak mungkin di ini kan.
3: Bisa, di rumah sakit juga bisa.
0: Iya, tapi maksudnya di lobi kan yang kayak gitu, kayak enggak, gitu biasanya.
3: Enggak. Kalau di National Hospital kemarin.
0: Aduh, itu di mana?
3: Surabaya.
0: Ayo, jangan samain di sini dong.
3: Oh iya.
0: Di sini pintu stainless juga masih untung. Ya, kita anggap aja itu adalah pintu yang manual ya, kita harus membuka sendiri.
3: Oke.
0: Nah, jadi setiap kali pintu itu katanya terbuka atau terdengar suara-suara aneh, itu gak lama pasti ada pasien yang masuk dengan kejadian yang tidak wajar. Entah itu kecelakaan. Nah, yang baru aja katanya kemarin yang pintu besi itu tadi kebuka, itu tabrakan dengan truk dan kepalanya pecah.
3: Oke. Udah.
0: Dan oh ya, dia sendiri pernah ngalamin kejadian kayak gini. Pernah ada yang manggil dia. Oh, dia pas lagi sendiri, terus kemudian ada yang manggil Mbak gitu.
3: Oh, oke.
0: Terus di toleh nggak ada orangnya.
3: Oh, sering kalau kayak gitu.
0: Iya. Yeah. Aduh, maaf ya. Hah? Lagi narik.
3: Yes, kalau manggil sih memang banyak ya, apalagi memang yang korban kecelakaan itu entah nanya mayatku sudah sampai apa belum,
0: iya,
3: atau tanganku udah ketemu atau iya, belum, itu iya, biasa. Iya. Cuman kalau misalnya kayak menggerakkan benda itu, mereka kan arwah baru sebenarnya kan perlu, namanya arwah kalau menggerakkan
0: suaranya
3: benda itu
0: suaranya nggak ada,
3: penuh.
0: Suaranya nggak ada.
3: Hah?
0: Eh bentar. Tadi mungkin ya, bentar gue lihat jamnya dulu, 21.22.
3: Sekarang?
0: 21.29. Kayaknya sih harusnya sih ada ya.
3: Ada.
0: Cuman kecil suara lu.
3: Masih kecil. Aku
0: udah besar sih kalau
3: aku ngerasain udah besar deh.
0: Iya. Udah tua juga. Enggak cuma besar.
3: Kurang ajar. Durhaka.
0: Astagfirullah. Maaf, Kakak. Tadi yang enggak ada. Oh iya, sudah. Oke. Jadi kesini kan. Ditungguin Cece.
3: Nah iya, ayo.
0: Oke. Cecep lagi, typo gue.
3: Cecep Gorbacep.
0: Cecep Gorbacep.
3: Gue jadi orang Sunda.
0: Apa?
3: Enggak, setahuku itu biasanya kalau arwah, mereka kalau menggerakkan benda atau apa itu butuh energi yang banyak.
0: Iya betul.
3: Biasanya kalau arwah-arwah baru itu susah.
0: Mungkin bukan mereka yang menggerakkan benda tersebut.
3: Mungkin arwah lain yang udah lama.
0: Iya. Dan
3: tapi
0: itu
3: kan
0: kayak
3: tapi kan katanya kalau ada korban meninggal karena hal yang tidak wajar,
0: nah,
3: kan?
0: Si arwah lama ini tadi kayak welcome sign gitu.
3: Oke, masuk akal.
0: Iya kan?
3: Ya, ya. Lu penghuni baru. Lu pendatang.
0: Pendatang. Selamat
3: welcome,
0: datang.
3: Welcome.
0: Selamat datang gitu. Dibukain pintu.
3: Yo bro, baru ya.
0: Nih ada aja emang. Kadang ya, emang di rumah sakit nih pasti hal-hal kayak gitu tuh udah biasa bener. Ponakan gue aja pernah cerita kan kemarin itu yang dia di IGD juga yang katanya ada yang keluar dari ruangan dari jadi di ruangan dia tuh ada WC tersendiri, terus ada yang keluar ditengok kayak ada yang lewat gitu keluar dari WC mau keluar gitu, padahal nggak ada satupun orang di situ.
3: Hal yang paling kusyukurin itu aku nggak bisa lihat yang begitu-begitu.
0: Ya,
3: karena aku pernah masuk rumah sakit kan beberapa kali. Bayangkan kalau aku tuh bisa lihat.
0: Lu percaya nggak gue nggak pernah masuk rumah sakit?
3: Ya percaya aja. Kalau aku nggak masuk rumah sakit, kalau nggak karena melahirkan aku juga nggak masuk rumah sakit, cuy. Pertama kali aku masuk rumah sakit tuh karena melahirkan. enggak, masalah kehamilan lebih tepatnya.
0: Jadi selama di rumah sakit lu nggak pernah?
3: Nggak pernah. Untungnya nggak pernah. Entah. Mungkin ada, terus aku denial seperti biasa. Tapi aku waktu itu selama beberapa kali di rumah sakit nggak pernah ngerasa takut sih.
0: Karena mungkin suasananya juga
3: rumah
0: tidak,
3: sakitnya juga nggak serem sih.
0: Iya, tidak semenyeramkan itu.
3: Tapi rumah sakitku yang waktu melahirkan itu kan rumah sakit ibu dan anak. Itu kalau kata temanku sih lihat dari depan itu serem. Tapi aku di situ nyaman.
0: Gimana?
3: Ya enak gitu. Ya nggak ngerasa apa-apa ya, betah gitu. Nah, kalau aku masuk rumah sakit gara-gara darah tinggi, itu kan yang di National Hospital. Itu benar-benar modern sih rumah sakit baru. Jadi
0: enggak ngerasain
3: ketakutan apapun. Dan lebih baik ya kalau Anda penakut jangan VIP.
0: Iya di barak aja ya, biar rame
3: gitu. Soal aja, berlapan gitu.
0: Tapi pengap, panas juga.
3: Enggak sih.
0: Gue sering ya, nengokin tetangga gitu, tetangga gue sakit yang di bangsal satu ruangan 8 orang. Ya ampun, gue berdoa gitu. Ya Allah jagakan gue, mudah-mudahan jangan sampai sakit. Karena BPJS gue sama dia sama gitu.
3: Berlapan. Mantan lakiku kan sama anakku juga pernah masuk rumah sakit kan. Kalau mantan lakiku itu masuk yang berlapan. Berlapan. Tapi untungnya banyak bed yang kosong.
0: Oh, jadi bisa
3: masih
0: ditidur.
3: Apa ya? Enggak terlalu rame. Waktu anakku itu kan kalau bagian khusus anak-anak, walaupun kelasnya sama sama yang berlapan, kalau anak-anak khusus harus 4. Harus lebih sedikit. Aku waktu itu masuk yang kelas 2 berempat. Diisi 2 orang. Jadi masih tenang gitu loh.
0: Masih kondusif lah ya. Kalau udah yang full bed.
3: Nah, aku pernah jenguk orang itu di rumah sakit yang sama, National Hospital, 8 penuh. Aku waktu besok itu yang di sebelah.
0: Ya itu yang gua
3: aku
0: takutin.
3: Untungnya enggak pernah dapat teman sekamar seperti itu. Apalagi kan waktu itu memang bagian laki-laki kan, laki-laki semua kan. Kakek-kakek sebelah itu yang iya, kamu bayangkan aku malam-malam tidur suara.
0: Stres gak sih? Bukan sembuh, malah darah, tambah sakit.
3: Darah tinggi tambah darah tinggi. Gak turun-turun.
0: Nih seandainya matiin orang gak dosa nih gue matiin nih gitu.
3: Sudah. Maafkan aku ya Tuhan, tapi
0: ya, makanya
3: kalau dapat teman sekamar kayak gitu sus saya
0: makanya
3: boleh
0: gua berdoa
3: pindah.
0: Banget ya, mudah-mudahan jangan sampai gitu sesakit-sakit apapun ya, mudah-mudahan nggak nyampe yang sampai dirawat inap gitu, amin.
3: Dan
0: ya,
3: aku
0: disembuhin
3: juga,
0: sendiri aja lah gitu.
3: Dan aku juga mintanya sama Tuhan ya, kalau sudah saatnya aku dijemput, tolong aku mati dengan tenang. Jangan sakit berkepanjangan yang menyiksa.
0: Iya benar sih. Tapi katanya kalau misalkan apa tuh dihilangkan dosa-dosanya, ya kan, dilunturkan katanya melalui sakit. Tapi jangan yang lama-lama juga, kasihan anak buah ya kan yang ngejagain.
3: Iya.
0: Benar-benar. Nih by the way sakit leher gue nih kayak gimana nih caranya nih? Kata lu hari Jumat ya?
3: Iya besok kan. Kata nenekku.
0: Itu apa tuh fakta atau mitos tuh?
3: Mitos yang terbukti benar tiap kali.
0: Gue udah jemur dari hari Rabu, Selasa, Rabu.
3: Katanya nenekku itu kalau salah tidur jemur bantal hari Jumat di matahari terik, sore-sore udah gitu ya dipakai buat tidur.
0: Oke, berarti besok siapa yang jemurin ya? Gue sendiri lagi di rumah. Masa gue bawa bantal ke kantor?
3: jemur di kantor.
0: Iya.
3: Waktu istirahat itu
0: iya. Lu ngapain kata bos gue? Ya ampun. Harus banget ya hari Jumat ya? Gak boleh hari Minggu ya?
3: Harus hari Jumat katanya. Sumpahnya kayak gitu katanya.
0: Oh, iya.
3: Kan aku udah cerita nenekku kan macam-macam
0: bener. Enggak, soalnya udah di macam-macamin, udah minum obat juga udah.
3: Yang paling lucu itu ya, waktu zamanku kecil waktu SD, waktu emakku masih ada itu, nenekku masih ada. Kalau sakit kepala, dia itu gini. Rambut ini ditarik, dipuntir
0: sampai bunyi.
3: Iya.
0: Sama kakak gue juga kayak gitu.
3: Aku bingung. Kok bisa ya?
0: Gitu. Ya kan sampai bunyi kan?
3: Terus kalau sakit apa kayak gitu dibaca-baca disembur. Pur.
0: Sampai
3: sembuh coy.
0: Iya sih sama iler-ilernya.
3: Mantap sih. Terus aku pernah tanya kan sama ini bos kan. Katanya engkongnya dari nenekku itu tabib.
0: Oh, pantes. Bisa jadi. Berarti lu harusnya sih nurun ya. Jadi kita buka ini aja di depan situ, pengobatan tradisional. Fang tradisional.
3: TCM.
0: Aduh, jangan ketawa, jangan ketawa. Sakit banget gua. Nah itu lagi. Pokoknya segala macam salep juga udah. Balsem udah apalagi?
3: Kantor pena nih gitu pipis.
0: Iya. Lu baca status gue?
3: Iya.
0: Tadi pagi itu cuy. Ya ampun, gue kan lagi ngoles banget nih. Jadi di sini terus di belakang gitu. Jadi udah kebelet pipis, lupa mau cuci, iya. Pegang.
3: Mantap.
0: Enak, nyes gitu.
3: Kan ngerasa semriwing gitu.
0: Iya.
3: Oh iya. Apa omong-omong masalah tanya-tanya sama bos selain aku tanya yang turunanku itu atasanku waktu kemarin ke Sabijo kan aku tanya tuh sama bos.
0: Perlu banget ya disebutin tempatnya. Tapi gak apa-apa sih.
3: Itu lapangan Kamboja itu dulu buat apa? Sebelumnya apa sebelum lapangan ini?
0: Kuburan.
3: Kuburan Kristen.
0: Iya, kuburan Belanda juga kan?
3: Iya kali ya. Terus dipindah kemana ya?
0: Langsung merinding gue coy.
3: Kenapa tuh?
0: Gak tahu.
3: Gak usah datang ya.
0: Kayaknya kita manggil deh. Jadi kemarin itu gue sempat ngajak anak gue main-main di sana. Ya salah gue juga sih sampai sore banget, sampai maghriban di situ, ajan di situ. Terus pulangnya besokannya panas dia. Kata orang kepidaraan. Terus kata yang midarain nih, ini katanya dia ngikut.
3: Ya sebenarnya.
0: Sebenarnya
3: kalau kita dari rumah sakit pun itu kadang juga ada yang ngikut sih aslinya. Ya. Makanya aku ini bersyukur nggak bisa ngelihat.
0: Iya, karena lu
3: dan nggak bisa ngerasain.
0: Denial itu tadi. Sebenarnya lu tuh bisa, cuman lu nya males.
3: Males aja tiba-tiba. Iya. Yang paling enggak kalau mandi ada yang ngeliatin, lu keluar.
0: Ih enak banget. Gua mau juga. Jadi yang ditempelin, bukan, maksudnya yang nempelin gitu.
3: Apalagi kan kayak kita abis apa melayat apa segala.
0: Iya.
3: Banyak tuh di sana.
0: Bisa ngikut juga.
3: Iya dia. Bisa. Temanku ada beberapa sih pernah diikutin. Kalau di Banjarmasin sini kan cuman ada beberapa ruang kan.
0: Ya, paling mana nih?
3: Paling
0: pemulasaran
3: di Mulia Sejahtera itu kan cuman berapa ruang, 4 apa 6 ruang kan. Kalau di Surabaya itu di Adiasa itu banyak dan bertingkat.
0: Oh iya. Jadi setiap
3: jadi dia itu kayak ada bulat gitu.
0: Bulat.
3: Satu bangunan itu lingkaran. Jadi dibagi gini.
0: Oh.
3: Jadi kayak kue kek gitu.
0: Itu
3: ada berapa ya? Ada 6 apa 8. Satu lingkaran itu kira-kira ada berapa ruang ya? Banyak deh, kayaknya 20 ruang deh.
0: Banyak banget.
3: Jadi orang kadang kalau memang dia orangnya keluarganya sedikit, paling cewek satu ruang. Kalau yang banyak 3 ruang. Nah terus ada yang biasa, yang nggak ber AC, ada yang ber AC.
0: Wih, udah nggak ada tuh di AC-in juga?
3: Iya kan tamu-tamu
0: kan. Oh buat ininya yang ngelayat kan. Gitu.
3: Ruangannya ber AC. Ada lagi bangunan atasnya. Luas kalau di AC itu.
0: Apa, jadi lu biasa bilang apa? Kalau yang kayak gitu?
3: Apa?
0: Kelas apa? Juara apa?
3: Apa
0: sih kalau lu biasa reaksinya kalau yang dengar kayak gitu? Aduh gue lupa. Udah lanjut deh.
3: Gue juga lupa.
0: Lanjut deh.
3: Ya itu, kan bayangkan di sana hampir selalu penuh kan. Jadi anggapan orang meninggal di sana itu bisa ada 20, 30 sampai 50 ada kali ya. Jadi bayangkan beberapa orang itu apalagi istilahnya yang masih ketinggalan di sana. Ngikut.
0: Lu udah lihat ininya Citra Prima?
3: Belum.
0: Udah 2 minggu loh padahal.
3: Aku asik ini ngebing Tri Anomali.
0: Oke, kita break dulu sebentar.
3: Nunggu teman lu.
0: Enggak kayaknya dia.
3: Ada.
0: Nggak sempet deh kayaknya, masih kumpul tuh. Nah, bacain nggak sekarang?
3: Apaan?
0: Ada-ada aja kan nih orang. Di radio juga ada kok katanya.
3: Ya memang ada.
0: Iya emang ada.
3: Iya gue tahu, kami semua tahu.
0: Kemarin dia lihat, tapi dia lihatnya cuma anak-anak sih, jahil kayaknya.
3: Si Tosio itu.
0: Mungkin. Atau en-en.
3: Anak gua lah.
0: Makanya waktu pas mampir kemarin aku tanya kan siapa aja yang ada tinggal di situ. Terus
3: maksudnya
0: gua bilang,
3: maksudnya tinggal di sini maksudnya?
0: Di rumah ini. Dia nanya di rumah ini ada siapa aja.
3: Oh iya, manusianya.
0: Iya, kan, manusianya. Terus katanya gua bilang cuman orang tua. Ada kok gua bilang anaknya Cece.
3: Terus?
0: Mungkin itu kali ya yang lu lihat.
3: Terus?
0: Udah itu aja.
3: Ya setinggi, setinggi apa? Lah anakku kan lebih tinggi dari gua.
0: Anak-anak sih katanya.
3: Ya anak-anak sih.
0: Tapi kalau lu denger coba di detailkan deh. Kita balik lagi kalau udah setelah yang satu ini, jangan kemana-mana ya.

0: dar hancur mencintaimu.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: R&B Hip Hop 9.

R&B Hip Hop Night. Simak juga info teranyar musik R&B Hip Hop. R&B Hip Hop Night. Hanya di Radio DBS FM. Tempat anak muda mangkal.

0: Kita balik lagi.
1: Eh, yang katamu yang biasanya yang sering kuucapkan itu kalau ada sesuatu yang hebat itu apa?
0: Juara. Bukan.
1: Bukan. Jiamso.
0: Bukan kalau gitu.
1: Bukan. Bukan Jiamso.
0: Bukan. Apa ya lu sering bilang ya? Kelas.
1: Enggak mungkin.
0: Juara.
1: Enggak.
0: Juara deh juara.
1: Enggak.
0: Juara.
1: Enggak.
0: Ayo taruhan.
1: Enggak. Kayak aku jangan pakai kata-kata itu deh.
0: Bukan Jiamso, bukan. Anda pokoknya.
1: Biasanya Jiamso sih.
0: Enggak, bukan bahasa Cina.
1: Loh. Itu bahasa Jawa, cuy.
0: Oh, bahasa Jawa ya.
1: Jiamisoro.
0: bukan itu.
1: Bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Cina, bahasa Surabaya.
0: Bahasa Surabaya.
1: Jiamso, Jiamisoro.
0: Jiamisoro itu apa?
1: Banget.
0: Ciamik banget. Oh, enggak deh, bukan. Ntar deh coba. Nanti apa biasanya spontan aja keluarnya. Uhui.
1: Istimewa.
0: Nah, itu. Ah. Ya ampun. Ngingetin istimewa aja maklum.
1: Tua ya.
0: Udah tua dua-duanya mau gimana coba. Oke, kita balik lagi kalau udah di Scary Night malam hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menunggu cerita horor malam hari ini. Belum dapat ya? Belum emang.
1: Aku ceritain satu, tapi pendek sih. Dia ceritanya panjang, soalnya sambil ngalur ngidul. Tapi intinya tuh cuman ya beberapa lah ya.
0: Tapi bentar, gue potong dulu. Kata teman gue tadi umurnya sekitar 4 tahunan.
1: Ah, apaan?
0: Yang dia lihat lari.
1: 4 tahun. Oh, iya Toshio.
0: Iya. Siapa lagi?
1: 4 tahunan TK dong.
0: Iya kan sekecil itu emang.
1: Ya kecil banget, tapi Toshio lebih gede loh.
0: Mungkin sekarang dia punya adik.
1: Eh tapi kan anakmu yang katanya ngelihat yang di depan di bawah pohon dulu itu. Nah bayanganku kalau orang-orang itu ngelihat anak kecil. Pikiranku ya sebangsa 4-5 tahunan gitu, kayak tuyul-tuyul gitulah.
0: Iya, sekitar segitu.
1: Tapi kan lah. Kamu ngelihatnya Toshio itu kan agak gede kan.
0: Iya udah lumayan tinggi ya kemarin.
1: Teenager kan, teenager
0: ya,
1: kan. Teenager, benar. Bukan istilah bukan batita.
0: Iya. Udahlah.
1: Iya itulah.
0: Termasuk dia.
1: Kamu ngelihatnya Toshio itu kan agak gede kan.
0: Iya udah lumayan tinggi ya kemarin.
1: Teenager kan,
0: ya.
1: Teenager
0: ya,
1: kan.
0: Teenager.
1: Bukan istilah bukan batita.

0: Putih tapi kilap-kilapnya tuh kayak bermacam warna kan. Kayak gitu.
1: Bunglon, bunglon.
0: Bukan bunglon.
1: Iya, istilahnya apa ya itu ya? Kalau dimodifikasi itu bunglon. Bisa berubah-berubah warna kayak
0: gitu. Kalau bunglon kan menyesuaikan dengan daerahnya, tapi ini kan bukan.
1: Jadi kalau misalkan kita lihat di sisi yang sini, dia bakal berubah jadi warna ini.
0: Tapi kan ini full color kan kalau bunglon itu. Yeah. Istilahnya tuh sesuai dengan latarnya. Ini bukan.
1: Yaudah, putih. Itulah.
0: Putih.
1: Gua enggak mau berdebat malam ini.
0: Ya gitulah. Casper tapi putih gitu.
1: Gua bayangin Casper tapi kayak pedal pop gitu lah.
0: Bukan pelangi gitu.
1: Tahu. Udah. Lanjutin cerita lo. Apa tadi? Soal apa?
0: Ya biasa yang pramugari SQ itu. Kan tiap hari Jumat dia itu live.
1: Nah, kalian kalau suka cerita horor tapi harus punya keahlian
0: empat bahasa
1: sih, karena dia campur-campur bahasanya.
0: Dia Singlish, Mandarin, Cantonese, terus Melayu.
1: Melayu. Javanese nggak ada ya? Enggak, jangan berharap dia bahasa Jawa ya.
0: Kalau Mandarin dikit-dikit aku masih bisa paham lah dia bilang apa. Kalau begitu Cantonese, aduh dia ngomong apa.
1: Udah keskip itu ya ceritanya. Iya, keskip. Wah, ini udah ngikutin nih alurnya dari awal nih. Tuk. Terus berubah lagi bahasanya. Wah, keskip nih, apa nih yang terjadi nih.
0: Itu kayak kita kalau nonton itu apa ya?
1: Kepotong iklan biasanya.
0: Kita ke WC.
1: Iya, bisa juga. Apa ya tadi sambungannya?
0: Nah, jadi suatu hari waktu dia tuh masih jadi junior. Bukan junior-junior banget, junior tingkat kedua. Terus dia kan mendarat penerbangan terakhir ke Jepang, Shinjuku. Terus dapat hotel itu chain hotel gede. Depannya H.
1: Oh, Hilton.
0: Kok gak ngomong Hyatt? Ya gitulah. Eh, tapi yang kapan hari juga Hilton kan, yang ada jimatnya gede itu.
1: Yang mana?
0: Yang di Taiwan.
1: Cerita dia juga. Iya.
0: Hilton juga kayaknya deh.
1: Ya sudah, itu berarti.
0: Jangan ngomong merek ya.
1: Iya, gak boleh.
0: Kalian melupakan itu.
1: Kita ini dulu. Nah, udah lupa dah.
0: Jadi hotel chains itu.
1: Iya.
0: Dia penerbangan terakhir udah malam kan, sampai hotel udah subuh, udah capek penerbangan seharian atau penerbangan panjang kan, udah jet lag segala macam. Udahlah, mereka akhirnya kan check in hotel itu. Nah, kamarnya dia itu begitu keluar elevator kan biasanya langsung ke kiri atau ke kanan kan. Terus ada juga ini jalannya lurus lagi. Jadi kayak segi empat, apa? Bukan perempatan.
1: Simpang tiga.
0: Simpang empat.
1: Empatnya ke liftnya.
0: Jadi lift, lorong, belok kiri, belok kanan, lurus.
1: Oh,
0: nah, kan simpang empat kan? Iya. Kamar dia itu di sebelah kiri. Kamar temannya seniornya itu sebelah lurus.
1: Nah, sebelah lurus kayak gimana?
0: lurus dari lift. Perempatan lurus.
1: Oke.
0: Seberangnya itu ada emergency exit.
1: Oh, tangga darurat.
0: Jadi pas di seberang temennya itu, di seberang kamar temennya itu ada emergency exit. Nah, udah dia masuk kamar kan. Begitu dia mau masuk kamar itu kan biasanya pencet kartu kan. Dia ngelihat kok di bawah nomor kamarnya itu ada gambar simbol
1: di bawah nomor kamar itu.
0: Jadi,
1: biasanya
0: dia
1: kan
0: nomor kamarnya itu 810. Di bawah kan pelat kan. Di bawahnya itu ada gambar.
1: Okay.
0: Pertama dia nggak mikir macam-macam, pikiran lukisan. dekorasi ya udahlah, namanya udah capek kan. Masuklah dia share room kan sama temen yang lain. Namanya share room, ya abis lagi siap-siap apa segala macam kan sambil gosip, galau ngidul apa segala macam. Ya udah.
1: Dengarlah tadi kamu orang menggosip ya.
0: Kamu tadi di pesawat tuh kamu lihat lah yang ini kok bengkeng banget kamu.
1: Melihat lah acil-acil bolang tadi jalan. Amas nih girep-girep bener.
0: SQ loh ini, SQ loh.
1: Singapura. Enggak ada acil-acil bolang.

0: kadang-kadang ngomongnya you know lah.
1: Okay.
0: That uncle. Ya udah. Terus waktu udah waktunya tidur kan. Nah, biasanya kalau pramugari dia sih ngomong kebiasaannya pramugari SQ itu kalau tidur lampunya nyala. Nah, tapi malam itu enggak tahu kenapa dia ngerudupin lampu gitu.
1: Ada berapa orang emang?
0: Dua.
1: Oh, berdua aja.
0: Terus tidurlah. Udah ketiduran gitu, lagi kriep-kriep, tiba-tiba dia denger tuh dari bawah ranjangnya.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Kebangun dong. Tapi ditunggu-tunggu gak ada suara lagi kan. Ya udah.
1: Aduh, gue tidur di malam sendiri lagi.
0: Kamu bayangkan lagi tidur di bawah ranjangmu ada.
1: Ah, gue pikirnya sih tikus kalau gue.
0: Tikus nggak ada begitu.
1: Musang.
0: Doraemon. Terus karena bunyi ketokan itu, akhirnya nggak bisa tidur lagi dong sampai pagi. Nah, besok paginya mereka kan off kan. Terus jalan-jalan lah, namanya ke Shinjuku apa segala macam. Terus dia tanya tuh sama temennya yang di seberang lift. Aku tadi malam itu denger ada suara ketokan loh di bawah ranjang. Tapi dia belum ngomong padahal sama teman sekamarnya.
1: Oh, tapi udah sharing sama temennya yang beda kamar.
0: Oh ya, kok bisa begitu? Yes, biasa kan kalau orang-orang gosip, kok bisa begitu? Kamu nggak takut gak pindah kamar? Ya nggak, udah biasa aja. Iya. Dia kan memang orangnya sensitif kan.
1: Karena berdua kali ya juga.
0: Satu ya. Berdua, dia memang sensitif ya, udah biasa. Iya. Ya kan dia banyak cerita horornya kan, yang ngelihat di pesawat ada orang cowok ono lumisan. ada cahaya lumisan hijau itu.
1: Ada translate-nya ya kalau mudah nggak paham ya.
0: Terlalu bersemangat saya. Iya.
1: Terus. Tapi sebentar deh. Kan hotel change ya, sekelas H itu, masa kasurnya diketok bisa bunyi?
0: Enggak.
1: Kan bawahnya per ya?
0: Enggak tahu.
1: Atau model...
0: Sebentar, aku nginget-nginget hotelku dulu yang lain.
1: Model dipan kali ya?
0: Enggak, pokoknya itu kadang-kadang ketokan
1: yang,
0: gitu.
1: Yang di bawahnya itu apa papan yang dijajar-jajar gitu.
0: Nggak ngerti juga ranjangnya yang di Jepang itu mungkin kan namanya Jepang kan ya. Mungkin ada bedanya sedikit.
1: Iya. Mengikuti ini sana
0: culture.
1: Ya, culture sana bisa jadi. Mungkin
0: siapa tahu kan ex hotel yang di Bali mungkin agak ke Bali-Balian. Who knows.
1: Yes. Apa model kayak ini kan kasur tuh, terus ada dipan yang lebihan kayak gitu. Tahu enggak lu?
0: Ya tahu.
1: Nah, yang model kayak gitu kali, itu yang diketok kali ya. Kayak gini nih kan. Yang biasa ada apa? Apa sih namanya nih? Kayu gitu.
0: Kayak ada pulau menjorok ke dalam gitu kan, biasa kayak gitu kan Jepang.
1: Terus ada pemandian air panasnya di sebelahnya.
0: Onsen tuh.
1: Terus sebelahnya lagi ada sauna gitu.
0: Iya, onsen.
1: Terus
0: aku nggak dengar nggak ada kejadian. Itu udah hari pertama kan. Pulang ke hotel.
1: Itu tadi siapa yang bilang? Teman yang beda kamar tadi.
0: Gak ada kejadian apa-apa.
1: Yang teman sekamar ini masih belum tahu nih.
0: Belum tahu. Sampai ke hotel, balik lagi dia ngomong lah sama teman sekamarnya.
1: Tadi malam
0: aku dengar ada suara ketokan loh di bawah ranjang. Kamu dengar nggak? Enggak. Aku tidur kok. Ya udah. Akhirnya sudah hari berlalu, tidurlah mereka lagi. Malam kedua ini temennya
1: yang kena ketok.
0: Akhirnya kena lagi. Sedangkan yang si yang sender ya, yang nyeritain ini
1: anteng.
0: Enggak denger, tidur dia.
1: Gantian
0: ranjangnya.
1: Tukeran ranjang.
0: Kan biasanya kalau share room itu mereka kan twin bed kan.
1: Tapi ranjangnya enggak ini kan tukar kan mereka?
0: Enggak. Satu kursi aku selama seumur umur kalau ya misalnya kali. sharing room itu nggak pernah tuker ranjang deh kayaknya.
1: Oh, cuma gua berarti ya.
0: Ngapain lu tuker ranjang?
1: Karena ngadepnya ke jendela. Takut.
0: Aku gak pernah tuker ranjang. Udah, ini ya ini.
1: Waktu, ini ceritanya waktu di Bali. Serum juga kan. Gue ke kamar, teman gue tuh udah tidur. Dia tidurnya ngadepnya ke tembok. Gue kedapetan yang tidur di apa ngadep jendela. Gue agak gimana gitu. Tuker yuk, gue bilang. Cium dulu katanya.
0: Terus lu cium?
1: Enggak dong.
0: Ya who knows.
1: Terus.
0: Ya udah, besok paginya kan akhirnya temennya itu kan cerita, aku tadi malam denger loh ranjangku diketok. Sudahlah katanya. Sudah kita hari ini check out. Terus mereka check out tuh. Temennya yang di ujung itu cerita ke dia. Temennya itu kayak, kamu tahu Ghost Whisperer?
1: Coba
0: searching Ghost Whisperer. Kayaknya orang yang bisa dengerin suara arwah kali ya.
1: Ghost
0: Whisperer.
1: Drama televisi.
0: Artinya.
1: Oh, artinya. Arti. Pembisik hantu.
0: Artinya bisa dengerin suara hantu kan?
1: Secara harfiahnya seperti itu. Istilah ini merujuk pada seseorang yang memiliki kemampuan cenayang, medium, untuk melihat, mendengar, dan berkomunikasi dengan roh yang sudah meninggal.
0: Nah, malam terakhir itu temennya dengar di kamarnya tuh suaranya berisik kayak psss, psss, psss, psss, psss. Jangan tiba-tiba nolek cuy.
1: Gue gak nolek kalau misalkan gak ada yang gerak.
0: Ada yang gerak lagi. Lanjut. Terus biasa dulu kan padahal biasanya aku sering mulai ke sana.
1: Iya.
0: Sekarang kok enggak ya?
1: Kita tuker yuk.
0: Enggak. Aku soalnya mengarah ke sana.
1: Iya.
0: Kalau kemarin kan di
1: sini agak
0: kan
1: pinggir sana.
0: Jadi kelihatan banget.
1: Gue sini aja deh.
0: Nah,
1: gua enggak mau lihat sana lagi.
0: Jadi malam itu katanya kamarnya tuh kayak ribut banget orang ngobrol gitu. Terus udah agak malaman gitu. Ada yang senandung.
1: Hamming.
0: Iya, hamming gitu.
1: Siapa yang meninggal nih?
0: Kelly Hotel.
1: Langsung ke distro. Oke. Okay. Oh, jadi setelah berisik, kemudian ada yang
0: senandung. Kamu bayangin aja kira-kira kamu di hotel sendirian.
1: Yang nyenandungin lagunya lagu Jawa lagi.
0: Nyinden.
1: Itu mah.
0: Kalau yang opera gimana? Wah, the bule ini.
1: Udah bilang jangan terlalu ketawa.
0: Ya ampun. Jadi saat itu.
1: Ini nggak bisa di reload nih.
0: Jadi saat itu ada yang humming.
1: Iya. Lagunya apa tuh?
0: Gak tau lah.
1: Lama.
0: Jadi ya begitu. Terus waktu dia check out itu kan jalan ke lift mau turun ke bawah. Akhirnya tuh dia tuh sadar kalau ternyata gambar simbol yang dia lihat di bawah
1: nomor
0: kamarnya dia itu cuma ada di kamarnya dia. Gambarnya tuh
1: aduh.
0: Handphoneku cuy. Bukan mic-nya. Handphoneku cuy.
1: Ganti ini.
0: Nih, gambarnya itu seperti ini. Kayak kotak, terus di dalamnya ada bulatan, ada kayak kembang gitu. Itu setelah dia searching, artinya itu adalah simbol untuk menangkal roh jahat dan witchcraft.
1: Memang sengaja ditaruh orang di situ. Karena kamar itu memang bermasalah.
0: Sepertinya. Tapi tetap ada kejadian kan buktinya?
1: Oke. Kenapa dia nggak dikasih tahu duluan sebelumnya?
0: Ya nggak mau dong.
1: Tapi, ya siapa tahu kan dia orangnya skeptis gitu.
0: Tapi ya kayaknya ya aku tadi barusan mau bilang takut mau ke Thailand, hotelnya biasanya horor-horor. Tapi pikir-pikir Bali ya banyak yang horor. Taiwan jadi ya pernah cerita horor yang ada jimat gede itu.
1: Di mana lagi coba yang aman?
0: Jepang yang begini. Okay. Jepang aku dengar ceritanya, aku pernah lihat di aplikasi item. Ada orang yang lagi
1: gua
0: cerita.
1: Gue taunya Ico sih. Hah? Gue taunya Ico aplikasi itu.
0: WeChat. aku pakai WeChat. dia cerita waktu itu nginep satu keluarga kan di Jepang, nyewa Airbnb. Airbnb.
1: Apa itu? Airbnb.
0: Tempatnya bagus katanya. Cuman ternyata di sekelilingnya itu kuburan. Dan suasana rumah itu gak enak sama sekali katanya. Udara tuh kayak berat banget, pengap. Padahal tempatnya bagus. Terus memang ada katanya tuh kejadian-kejadian. Aku gak seberapa ingat dia ngomong kejadiannya apa aja. Cuman yang ku ingat intinya tempat itu berhantu banget. Dia nginep rame-rame loh. Sampai kalau mandi itu gak berani sendirian.
1: Jadi rame-rame mandi.
0: Iya, ini. Cewek-cewek. Anggapan misalnya aku ngajak anakku cewek gitu. Kayak gitu.
1: Terus Thailand tadi berhantu.
0: Banyak banget kejadian kayak gitu kan.
1: Bali.
0: Yang istilahnya tuh aku ingat aku pernah.
1: Gue matiin lo.
0: Hah?
1: Gue matiin.
0: Jadi dia itu ada kejadian nginep di suatu kamar hotel. Terus pegawai hotelnya tuh bilang, kamu sebelum masuk kamar itu, kalau misalnya sebelum masuk kamar harus kayak pamit, kayak istilahnya tuh
1: permisi
0: dulu di altar ini. Baru kamu boleh masuk kamar. Dia itu sama temennya bertiga. Cuman dia yang ngikutin aturan itu. Temennya gak percaya, pokoknya langsung masuk aja kayak gitu loh. Dan ternyata memang temennya yang berdua itu kena. Yang satu itu kayaknya pernah hilang berapa hari di hotel itu. Atau gimana ya, aku gak lupa ya. Pokoknya intinya begitulah.
1: Ada aja kejadiannya.
0: Ada ya. Kejadiannya.
1: Ya kita gak ada ruginya juga sih kalau misalkan
0: udah diwanti-wanti kan sama pegawai hotelnya, ya udahlah ikutin lah buat keselamatan bersama lah istilahnya.
1: Ya kita kan menghormati apa ya, kebiasaan juga. Lu kenapa sih?
0: Enggak, suaranya gak enak.
1: Nah, gue pikir ada yang bisik.
0: Iya rada.
1: Iya. Serius lu?
0: Iya.
1: Apa?
0: Enggak jelas.
1: Ini apa, kebiasaan-kebiasaan orang sana ya kan, mungkin kayak tempat ibadahnya mereka atau memang tempat yang mereka anggap suci ya kan. Setiap kali mereka mau beraktivitas tuh harus kesana dulu,
0: atau memang tempat itu pernah terjadi sesuatu dan untuk menangkalnya kamu memang harus begini,
1: betul hukumnya. Nggak ada. Kalau tidak merugikan kita atau tidak
0: apa salahnya sih? Kita cuma butuh apa istilahnya, nggak keluar apa-apa. Istilahnya cuma tenaga.
1: Nggak pindah
0: kita,
1: agama juga ya kan?
0: Dengan menghormati kan kamu bukan berarti langsung memeluk agama itu. Ya, masalah agama ya. Agama itu kan bikinan manusia sih aslinya. Sebenarnya Tuhan kan tetap satu.
1: Iya betul. Tapi jurang nih bahan ini.
0: Enggak, aku kadang kurang suka sama orang yang terlalu mengutamakan agama tapi tidak mengutamakan Tuhan.
1: Oke. Contohnya?
0: Agamaku yang paling benar. Agamamu bisa. Yang salah.
1: Gue yang bakal masuk surga, lu enggak. Janganlah.
0: Cuman agamaku yang bikin orang itu masuk surga, lu enggak. Enggak lah. Orang ateis pun bisa masuk surga kalau dia itu istilahnya Tuhan itu enggak picik. Nah, intinya itulah. Aku enggak mau ngomong macam-macam. Tuhan ada perhitungannya sendiri.
1: Yes, kita jangan ikut campur tugas Tuhan lah ya.
0: Siapakah kita?
1: Iya, betul.
0: Kita ini debu di bawah Tuhan.
1: Iya, aduh. Lagu ya. Takut banget gue ngebahas ini. Jangan kemana-mana kalau udah, habis ini kita balik lagi.

0: di lagu ini setelah gue tahu ada suaranya Habib Jafar.
1: Oh ya?
0: Iya. Membacakan Al-Fatihah. Sejak saat itu ketika gue dengar lagu ini pasti merinding.
1: Oh.
0: Jadi di enggak bisa lagi. Coba ya.
1: Tadi aku enggak seberapa dengerin sih tentang
0: suaranya cuma bisik-bisik. Ya.

0: Suaranya tuh tipis banget. Di antara suaranya Yura Yunita lagu dan suaranya si Habib Jafar itu. Kayak tapi baca Al-Fatihah beliau. Apa lu?
1: Enggak ini lo mungkin kena angin tadi. Melambai soalnya.
0: Tanda Yura Yunita.
1: Ya kan? Anginnya kan harusnya ke sana.
0: Hembusan nafasmu.
1: Enggak. Kalau hembusan nafasku harusnya ke sana, bukan ke sana.
0: Gua berarti ya.
1: Lu ke sini.
0: Ah udah.
1: Capek masalah, banget.
0: Masalah bulu aja.
1: Enggak tadi. Nah. Dari tadi kan ke sini. Tadi kan kok
0: udah potong aja gimana? Ada sebuah cerita yang gantung sih sebenarnya ceritanya ini. Cuman lumayan seru. Yang ngegantung tuh gue yang denger ya, belum selesai.
1: Terus?
0: Selesainya tuh cuman di kematian orang tuanya yang aneh.
1: Oke.
0: Okay. Jadi dia ini entah merantau kemana, pulang ke rumah orang tuanya. Seperti biasanya dia ngobrol. Masih penasaran
1: ya? Iya, lah masalahnya diem loh.
0: Iya udah.
1: Tadi kenapa dia kesini semua?
0: Ya sudah, lu arahkan ke situ aja dah.
1: Lu pindah sini ya. Enggak, aneh banget soalnya.
0: Iya, udah. Nah jadi dia pulanglah ke kampung halamannya. Ya kegiatannya seperti biasa, ngobrol dengan orang tuanya. Tapi menurut ceritanya yang aneh ini datang dari mamanya. Mamanya ini biasanya kalau misalkan dia ini pulang kampung, itu tuh pasti yang paling apa ya, kalau bahasa Banjar itu yang paling borek, yang paling rancak, menyuruh-nyuruh.
1: Cerewet banget lah.
0: Cerewet. Belikan ini. Ntar bentar belikan ini. Ntar bentar belikan ini.
1: Bos biji.
0: Oke. Nah, kenapa pas pada saat dia pulang itu emaknya tuh enggak kayak gitu.
1: Diem.
0: Lebih banyak diem. Tapi tetap ngobrol, mereka tetap ngobrol. Tetap ngobrol, tapi lebih banyak diem dan lebih terkesan kayak apa ya? Dingin.
1: Oh, aku bisa membayangkan kayak bos kalau lagi nggak enak badan kayaknya.
0: Nah, mungkin kayak gitu. Ya mungkin pikirnya emaknya lagi nggak enak badan mungkin ya. Karena baru sehari dua kan dia pulang di situ. Terus juga ada keanehan juga datang dari bapaknya. Biasa nggak pernah dia ngedapetin bapaknya itu nawarin makan.
1: Oke.
0: Okay. Le, kamu kayaknya belum makan ya? Ya cepat makan dulu katanya. Dan gak pernah itu tuh keluar dari mulut bapaknya.
1: Iya, okay, bisa aku bayangkan.
0: Nah, sudahlah, ya kan. Kemudian datanglah saudara dari si pria ini. Bukan saudara kandung, saudara dari ibunya.
1: Sepupu.
0: Iya, sepupu. Dia ngobrol, dia bilangin kayak gini, "Mas, bapak dan ibumu itu udah nggak ada."
1: Hah?
0: Nggak lah, mana ada, lu bercanda aja katanya gitu. Gue baru aja ngobrol sama mak bapak gue katanya, serius mak bapak lu tuh udah nggak ada. Gue kesini mau ngasih tahu, kalau bener mereka udah nggak ada, ajak gue ke kuburan. Diajakin sama saudaranya.
1: Lah kenapa sih anaknya ini gak ikut ngubur?
0: Dia kan merantau. Dia baru balik.
1: Waktu gak ada itu kenapa gak dikabarin?
0: Nah gak tahu kenapa.
1: Kan aneh.
0: Entah si anak ini memang gak bisa dihubungin kan?
1: Gak bisa dihubungin pun sampai saatnya mengubur. Setelah saatnya mengubur pun sebisa mungkin itu dihubungin sampai dapet.
0: Harusnya seperti itu. Tapi di cerita ini tidak. pokoknya dia nggak tahu cerita kematian bapak dan ibunya ini secara mendadak.
1: Oke, itu dari kematian bapak sama ibunya itu sampai saat dia pulang kampung berapa lama?
0: Gak diceritain sih di awal kayak gimana. Pokoknya dia tuh udah datang aja, udah pulang kampung, udah ke rumah. Ceritanya itu dari situ udah.
1: Tapi kan yang jadi pertanyaan itu dalam hitungan minggu kah, bulan kah, tahun?
0: Gak diceritain sih di sana.
1: Soalnya kalau dari waktu kan bisa dilihat ini make sense apa enggaknya.
0: Ceritanya itu berawalnya di situ. Dia udah di rumah.
1: Tanyanya gitu. Banyak banget iya. Ya.
0: Gue telepon dulu ya orangnya. Ntar ya. Ntar kita tersambung nih. Halo.
1: Halo. Kapan waktunya? Jeda waktu itu berapa lama?
0: Jadi dibawalah si pria ini. Sebut aja namanya Iwan lah ya. Dibawalah si Iwan ini ke kuburan. Dan benar di situ ada kuburan dua bersanding. Nama bapaknya sama nama ibunya.
1: Oke.
0: Masih belum percaya dia sampai di situ. Balik lagi ke rumah. Ada.
1: Terus
0: si bapak dan si ibunya ini ada.
1: Terus
0: diajak ngobrol pun bisa.
1: Lah.
0: Cuman ya itu tadi.
1: Beda.
0: Beda. Datar, dingin kayak gitu loh. Masih tetap dia gak percaya. Malamnya dia bangun buat sholat tahajud. Dia ke kamar orang tuanya buat ngajakin. Gak ada.
1: Terus?
0: Penasaran. Dia tanya sama orang-orang di sekitar rumahnya. Mungkin jarak, lu jangan bantah lagi ya. Ini mungkin jarak rumahnya nih jauh nih. Iya kan? Jadi waktu dia datang, tetangga ini belum sempat cerita nih. Ini panjang lagi nih, kita udah jam 11 nih. Lu kalau ini gue kirim linknya aja ntar.
1: Ya, lu lihat cerita, sendiri. Lu cerita deh.
0: Lu lihat sendiri ntar videonya ya. Ntar gue kirimin. Nah, jadi pas dia mau sholat tahajud, dia mau ngajakin orang tuanya udah nggak ada. Nah, ceritalah orang-orang sana kayak gimana cara kematian kedua orang tuanya. Yang pertama ayahnya ini adalah orang yang penganut ilmu-ilmu kayak gitulah.
1: Suka ngilmu.
0: Kematiannya agak susah.
1: Iya.
0: Gak tahu, gue lupa penyebab kematiannya apa. Yang pasti pada saat dia meninggal, tubuhnya itu kayak ditarik terus dimpasin lagi.
1: Ya, kayak pokoknya istilahnya tuh kena asap nggak diterima kubur.
0: Yes,
1: lah.
0: Betul.
1: Sama yang gue ceritain kapan hari itu.
0: Nah, betul sekali. Udah, nggak selang berapa lama si ibunya lagi meninggal. Nah, si ibunya ini meninggal juga nggak wajar. Nah, sampai di sini aja gue dengar ceritanya.
1: Iya, menggantung banget.
0: Iya,
1: sih.
0: Iya kan? Ntar gue ceritain lagi minggu depan. Si ibunya ini meninggalnya kenapa? Tahu nggak?
1: Kenapa?
0: Nyetek nyalain lampu.
1: Kesetrum.
0: Pikir enggak?
1: Kamu tahu enggak? Kalau tumbal pesugihan itu meninggalnya itu kadang kayak terlihat seperti kecelakaan.
0: Bisa jadi si
1: Tapi ibunya. sebenarnya diatur sama mereka. Sama makhluk halusnya itunya.
0: Iya, bisa jadi. Bisa jadi si siapa? Bapaknya
1: aku
0: ini.
1: Aku jadi inget yang cerita satu keluarga meninggal karena pesugihan itu.
0: Yang lu ceritain dari VOV dari penggali kuburnya itu kan? Bisa jadi si bapaknya ini adalah seorang penganut ilmu itu. Di cerita itu pokoknya kematian ibunya itu kematian gak wajar lah gitu.
1: Tapi kenapa anaknya tuh lama gak tahu?
0: Nah itu dia nih ya. Gue share aja ya ceritanya ya.
1: Males baca.
0: Enggak, dia video kok. Podcast. Ntar ya, gue share aja.
1: Kecuali istilahnya nih, si anak ini merantau terus hilang gak ada kabar gitu.
0: Mungkin.
1: Loh.
0: Mungkin, atau gue yang kepotong waktu openingnya kali ya.
1: Lama bapaknya meninggal nggak tahu.
0: Nah, kalau yang ini rumah banyak nih podcastnya nih. Gue kirim kemana nih? WhatsApp lu atau TikTok lu? Bingung gue.
1: Nah, terus aduh, yang tumbal korban pesugihan yang lainnya lagi itu kan yang tukang bangunan itu. Ya. Kan ada yang tiba-tiba pegawainya nih jatuh kecebur semen. Ya, kayak bener, gitu-gitu kan, kayak kecelakaan tapi ya agak aneh sih sebenarnya.
0: Ada yang kekubur hidup-hidup, ya.
1: Ada yang istilahnya tuh
0: ketimpa palu,
1: kepleset, kena tali seling.
0: Iya, kecekik. Ya nggak wajar, nggak wajar.
1: Oke lah. Iya, aku curiganya itu sih. Kalau benar, pencet yes. Kalau enggak, pencet no.
0: Menurut kalian apa penyebabnya? Tulis di kolom komentar.
1: ini bukan locongan sih sebenarnya, maaf ya.
0: Tapi ya emang kayak gitu biasanya. Emang kematiannya itu tidak wajar. Tidak seperti ya seperti orang sakit. Ada juga ya seperti sakit ya. Tapi sakitnya juga
1: enggak wajar. Kalau sakit itu biasanya dari beberapa sumber. Sakitnya itu lama. Antara di ambang kematian. Ya istilahnya kayak gini lah, inti kehidupanmu itu kayak disedot pelan-pelan.
0: Jadi udah nggak ini lagi, nggak ada sarinya lagi lah ya.
1: Kayak ini, aku pernah ceritain kan, yang medium dirasukin sama arwah pocicak gaul.
0: Medium.
1: Medium itu kan orang yang bisa dirasukin, tapi memang dia memang tahu caranya gitu, nggak sembarangan gitu loh. Kan dimasukin pocicak gaul gitu.
0: Pocicak
1: kan,
0: gaul kayak gimana?
1: Kan dia bilang
0: Gen Z.
1: Pocicaknya itu humoris gitu loh. Terus ditanyain kan, lu kesepian kenapa nggak cari teman? Lah si mbak itu ketawa-ketawa sendiri katanya. Ingat nggak?
0: Iya.
1: Males ah katanya. Nah dia itu jadi pocica gentayangan gara-gara dia dulu tumbal keluarganya pesugihan.
0: Keluarganya ya. Nah,
1: jadi daya tahan tubuhnya tuh pelan-pelan menurun. Sampai setahun lebih dia tuh berbaring nggak bisa ngapa-ngapain.
0: Sakit 2 minggu batuk pilek gitu.
1: Lu.
0: Tumbal siapa gue ya? Perasaan keluarga gue nggak ada yang kaya-kaya banget dah.
1: Orang sekeliling gue ada yang kaya mendadak nggak?
0: Nggak ada sih. Jadi kepikiran. Udah, kita pamit ya kalau mudah. Udah jam 11 lewat nih. Buat kalian yang punya cerita, simpan dulu buat minggu depan. Ntar kita cerita-cerita lagi. Apa?
1: Kedengeran.
0: Banget, gak kedengeran lagi. Ya, enak tadi pamit.
1: Jin pamit.
0: Game Station Lali yang di BS1
1: ONNFM. Jin number one, for the station, it's Banjarmasin.
0: Asik, udah hafal sekarang. Bye-bye.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semergiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Hot music, hot, hot, the hottest music. 101.9.

0: dari Wings Food.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.